Yesus atola tu nama na apun nabi. Yo tu nama na apun nabi. Itu Tamil part. Kurunan leh parka betar. Sewodanah kekak betar. Umenah pesa betar. Inda paral yangga basile na ada bocce yangga basile part.